0: kgotla bolleng.
1: Khuri mahlohora ke le shume sebeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.